Kubera iki utambukura umwe muri ino si yuzuyemo abantu b'imitima myiza n'imitima mibi? Oya, no kuduca ko hanyuma tukurondereye wo muzora mutambukana muri ino si irimo abantu benshi, ariko azuba ari umuntu w'umutima mwiza, azuba ari umukunzi w'insamirizi endondi kulture. Erega icyo utiyiha uragisaba bakakiguha suko.

0: Oja oja abarasta ho muri nda barako mwaramu asinziriye nawe nunda basogose ntambi munezero mwakura kuri 38 37 77 86 yamazushika ku murongo allo allo
1: wi bwana dusa
0: amahoro
1: yambu neza yambu cha
0: nikiriri
1: oya ne adrien ngamu kinani
0: ah diriano we
1: wi
0: ni sawa
1: Ni sawa wewe wari wadu hefye do santo
0: oya asha naina bahewe ne
1: gasha ngwari ibintu bishasha waragiye kutuzani
0: Nibindi bishasho ngiye kuzobazanira mu misiri imbere n'ukuvuga muvyumvise muzocamo muvuga muti ngaho aramukije ibuntu ya ntwari cange muvyumvise mu bundi buryo ati ngaho aramukije Deliano cange ati ngaho aramukije abashoferi b'abataximen bose cange ati aramukije abantu nko kwa gatandatu ataramukije abantu ataramukije abantu bari kumusaga bari kubinwera impeke nkajya mu gatondo kwa gatandatu nakantu na gasiripriza nabateguriye saba imana mu mare kabiri
1: rega tu mare kabiri mugaba ntuze bibagire n'abari kujyaga parate hanyuma rero do santos
0: nama nabibutse sawa sawa
1: nambona umuryango wanjye uri ngaha mu gaseru n'abagenzi bose bari ngaha mu gaseru n'abanzi banjye bose kiadriya bakunda sana
0: aho shauri ko wirondereje ijuru bakumva batwenga twenga
1: Get out of me.

Siriake asiatike ngujoro ryiza kuri madame wiwe Chantal ari mahonda n'abana biwe bose ngo bagire ijoro ryiza akaririmbo Mimina neema kabandanye kabanezereza singira ngabo ugitega twakira umuntu wanyu wa mbere ari ku murongo. Hello, arakubise cerere nta kundi biramuraba. Sankilo damuno ngo witagatire ngo n'umuryango wawe ni Elias kumusaga akwifurije ijoro ryiza n'abanwanyi bose b'indoni culture mwitagatire na karirimbo kakiri.